0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Evolusikan muzik anda.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
2: Okey, Syaf sekarang bulan berapa? Berapa bulan?
1: Esok bulan 5, bang.
2: 12 hari bulan 5. Ha. Borong bulan 6 kita ada mikat baru.
1: Oh iya. Baru. Betul kok.
2: Jadi, coba kau kasih tahu dulu sikit pesan mikat nih. Mikat 2026.
1: Mikat 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru.
2: Sebelum ini 23.
1: Belum 23. Ini banyak penambahbaikan.
2: 53.
1: Ini untuk memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Kau tahu juga kan sebelum ni.
2: Betul.
1: Kan orang ada sejak yang menggunakan mikat ni untuk perkara-perkara yang tidak betul.
2: Betul.
1: Pemalsuan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, juga mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara.
2: Jadi apa-apapun sekarang orang cakap, sekarang mikat dia semakin maju ke depan dan orang bilang akan bermula pada bulan Jun, tapi dia bukan juga orang bilang mandatory lah. Bukan serta-merta kau kena tukar.
1: Betul.
2: Masih boleh guna kad pengenalan yang lama. Jadi aku rasa janganlah kamu bersesak-sesak untuk kabut.
1: Iya.
2: Selagi kad kamu masih bagus, masih boleh pakai, pakailah dulu. Kalau macam kurang-kurang orang sudah, barulah kamu buat.
1: Betul.
2: Walaupun macam sandakan ini pun cukup bagus. Sebab kau buat hari ini, siap hari ini juga.
1: Betul, betul.
2: Tapi kita kena paham trafik pada masa itu, trafik JPN akan orang bilang kau sibuk.
1: Itulah itu.
2: Jadi kad kita ini masih bagus sekarang, bukan dia mandatory tukar. Kita akan tukar juga, tapi bukan dengan kadar segera lah begitu.
1: Betul.
2: Jadi orang bilang jangan terlampau bersesak-sesakah begitu.
1: Kalau tengok antara ciri keselamatan baru mikat nanti, dia ada tulisan laser, ada ultra ungu, hologram, teks mikro pun ada, dan ada QR.
2: Hologram tu yang muka orang tu.
1: Muka orang.
2: Jadi ada yang orang bilang berita palsu sebelum ini tidak muka, sebenarnya ada.
1: Ada lah.
2: Apa dipandai saya kamu, tahu dari mana saya kamu dapat berita
1: palsu. Jangan marah. Bukan. Aku baru datang ni, kau marah-marah.
2: Terbaca, betul kah? Rupanya tidak betul.
1: Jadi itu berkenaan dengan MyCut 2026 yang bakal diperkenal dalam masa terdekat ini.
2: Betul.
1: Dalam lagi bulan Jun, okey?
2: Teruskan
1: bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Sandakan FM bersamamu.

0: sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Di stesen daerah dalam Dari Sana Sini berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 12 Mei 2026.
2: Okay. Di Tawau kita ada Kayum, Keningau, Atika dan juga Sanakan FM, Syaf.
1: Ya, apa khabar? Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Suara tu bahkan macam saya dengar di, masih di Dewan.
1: Cuba IT Sisimo. Begitu kan? Okey. Baik, pagi ini kita bermula dengan Syaf.
2: Takut selesai syaf tu.
3: Ya.
2: Gementar belum habis lah.
1: 70. Begitu kan, belum habis. Okey, Syaf, silakan untuk Dari Sana Sini.
3: Baik, terima kasih Redwin dan Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini. Di mana pukul 1.35 minit tengah hari nanti, dijadualkan untuk hari ini keberangkatan bakal haji fasa 1 untuk hari ini dari lapangan terbang Sandakan ke Kota Kinabalu, yang mana seawal pukul 10 pagi nanti dijadualkan bakal haji terlebih dahulu akan memasukkan bagasi ke dalam terminal utama untuk proses timbang dan seterusnya lapor diri ke terminal utama, dan 1.35 minit tengah hari nanti dijadualkan pesawat akan berlepas ke Kota Kinabalu. Jadi itu satu perkongsian dari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Tawau FM, Kayum, silakan.
5: Baik, terima kasih Syaf di Sanakan FM. Dada untuk perkongsian dari Sanakan City, dari Tawau FM. Ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali, seawal pukul 7 pagi tadi telah pun berlangsung ya, kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun yang berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Dada untuk maklumat, kejohanan olahraga ini dianjurkan oleh SK Ladang Tiger. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pula berkait dengan pengujian sistem saran amaran awal tsunami. Hari ini 12 Mei 2026, hari Selasa, sistem pihak Jabatan Meteorologi Malaysia melaksanakan pengujian saran sistem amaran awal tsunami bertempat di IPD Kunak bermula pukul 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Jadi itu dua catatan dikongsikan untuk dari saya sini dari Tawau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Atika di Keningau FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Keningau FM, ada satu info saja yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menerma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menerma darah, khususnya bagi rakyat di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
2: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk di hari sana sini. Bermula pukul 6 pagi tadi dengan kehadiran Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah kemarin, dan hari

0: Itu tiga perkongsian untuk edisi hari ini 12 Mei 2026. Terima kasih sahabat kita di Keningau, ada Atika, the only girl today.
1: Wow,
0: begitu wow.
2: Terima kasih kembali. The only girl. Sanakan,
0: sanakan. Kita ada Syaf ya, dan juga Kayum di Tawau FM.
3: Okay. Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat bertugas anda semua. Bye bye, jumpa besok.
1: Bye.
2: Bye.
4: Diari Sarasini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

Evo bersama dengan geng Agai. Baik, demikianlah tadi di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Hati-hati kamu orang yang tengah memandu. Sekejap lagi kita ada simpulan bahasa. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: ditiadakan. Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion de Poring, Battle of Bumper Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Prasmian Festival Bambu Sabah Telupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Telupit.
1: Setiap kali perasaan marah menyelubungi diri anda, tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okay.
0: Oh yeah.
1: Oh, test mic.
0: Ada.
1: Okay.
0: Simpulan bahasa. Aku rasa seminggu kita ndak bersimpulan bahasa
1: yeah. Kau
0: ni.
1: Sebelum Uncle simpul kau bagus kau kesimpulkan apa yang kau kesimpulkan hari ini.
0: Ini ngam dengan kau ni.
1: Apa?
0: Makan garam.
1: Makan garam pun kau tidak tahu. Makan garam lah.
0: Masin.
1: Kau ini. Lepas masin darat tinggi.
0: Bukan, jangan terikut-ikut dengan begitu. Ini simpulan bahasa lain lah maksud dia.
1: Kalau makan garam dia lebih berpengalaman lah. Gitu kan?
0: Ya, betul lah.
1: Sebab dia lebih kena darah tinggi awal dari yang lain.
0: Kok kait dengan penyakit juga.
1: Ini, makan garam terlalu banyak, orang bilang boleh bikin darah tinggi. Dah tahu betul kan? Dah fakta kah mitos? Aku tidak tahu lah.
0: Makan garam ni bermaksud orang yang telah lama hidup dan banyak pengalaman. Contohnya macam kau lah kan?
1: Ya.
0: Kau lebih duluan hidup dari siap. Begitu. Yalah. Contoh lah.
1: Kiranya macam kalau Miss Segera tu angkol duluan makan dari siap lah.
0: Miss Segera tahun berapa ada sudah?
1: Weh, kau menghina. Dulu-dulu Miss Segera dia tidak pakai bungkus, John. Pakai kutak.
0: Oh, ada sudah.
1: Kutak dia leper. Itu tandanya angkol ada sikit-sikit umur sudah lah.
0: Macam contoh ayat yang kita boleh guna. Oleh sebab terlalu banyak makan garamlah Salma berjaya dalam perniagaannya.
1: Salma.
0: Contoh ayat, contoh.
1: Habis si Salma sana di luar.
0: Jadi itu simpulan bahasa kita hari ini. Makan garam.
1: Makan garam, alright. Sanakan orang yang FM. Lebih berpengalaman.
0: Iya, Sanakan FM bersama.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk logo kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

0: Vivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Okey, kita punya topik hari ini. Ringkas saja.
1: Ringkas. Kenapa? Ya,
0: apa kita mau mengimbau kenangan dulu.
1: Imbau. Throwback lah.
0: Ya, okay. Memandangkan RTM pun sudah 80 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita mau mengimbau zaman-zaman dulu-dulu. Ada banyak barancangan TV RTM yang siup.
1: Kau mau ngimbau kau yang hari 6.
0: Bukan.
1: Kau cakap siapa, kau mau kasih tahu yang kau masa tu MC hebat.
0: Bukan. Ini sebab
1: jadi minta puji boleh kah?
0: Oh, kau cemburu dia kan?
1: Bukan.
0: Bukan, begini. Apa? Kan, kalaulah ada seni rancangan RTM dulu yang boleh disiarkan sekarang, apa rancangan yang kamu mau tengok?
1: Opa.
0: Ataupun siaran dia?
1: Opa.
0: Opa.
1: Itulah, betul-betul legend. Banyak betul episode dia.
0: Kalau siap ada satu nih.
1: Apa?
0: Keluang Man.
1: Dan ada satu lagi iklan yang aku suka dulu. Yang dia bilang, lama sudah aku tidak pernah. Jangan monyet, jangan yang makan lada tu.
0: Oh iya iya iya. Dia macam rancangan pendek sih tu kan.
1: Dia iklan tapi ya, dia macam yang anu ba, dia macam
0: pesanan ringkas lah.
1: Dia macam pesanan khidmat masyarakat gitu lah.
0: Betul betul betul.
1: Jangan monyet, jangan.
0: Oke, dia makan dulu. Jadi kalau kamu sendiri lah geng, mungkin kita boleh mengimbau kenangan dulu kan. Kalau lah ada satu rancangan RTM yang dulu kita boleh bawa sekarang, apa rancangan yang kamu mau tengok?
1: Betul.
0: Kasih kongsi sama kami, boleh WhatsApp 019-589-5858. Sekejap lagi kita ada Utama 9 Pagi. Senagan FM bersamamu.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, jadi kita ada kita punya topik untuk hari ini. Topik dia berkaitan juga dengan siaran TV ya, Syaf.
0: Ya, betul.
1: Siaran TV yang mana yang siaran TV yang lama-lama dulu kamu rasa kamu mau minta ataupun mau tengok semula lah kan. Mau disiarkan semula kan.
0: Betul. Pastikan yang rancangan tu dari RTM lah.
1: Ya, betul.
0: Contohnya kita pernah tengok di TV1, TV2. Tapi TV2 legend, Dragon Ball juga.
1: Betul. Legend.
0: Darilah dia hari Sabtu, kalau tidak silap. Sampailah 2 hari, Sabtu dan Ahad.
1: Dia lepas tu orang bilang dia pukul 9 saya pangkul
0: 9.30
1: lah. Lebih kurang begitulah.
0: Salomon.
1: Dia bersusun sudah orang. Dulu-dulu kan bukan semua orang ada televisyen.
0: Betul, betul.
1: Jadi yang siok dia bila kumpul sepupu semua kumpul mau tengok itu saja. Mau tengok Dragon Ball.
0: Iya. Jadi kalau kamu sendiri kalau ada peluang lah kan rancangan TV RTM dulu-dulu, apa yang kamu mau tengok sekarang?
1: Betul.
0: Mana tahu kan RTM akan buat siaran semula. Kan?
1: Yang kau cakap apa tu hari? Tadi, bukan tu hari, yang tadi yang Opa. Kan? Siaran-siaran di RTM tu kan dulu. Kau tahu kan paling lama, antara paling lama dia punya siaran.
0: Apa?
1: Dari tahun 83 sampai tahun 2000. 17 tahun.
0: Oh.
1: Ya.
0: Opa tu dari 83?
1: Iya, sampai 2000.
0: Waktu tahun kau lahir 2000. Betul?
1: Orang bilang, jadi kau tengok, kau bayangkan, campin kan? Orang bilang orang dulu-dulu membuat cerita tu. Jadi orang TV ini sebenarnya siaran ini dinantikan oleh semua orang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi kalau kamu ada respon, ngasih antar sama kami pergi WhatsApp 019-589-5858. Sana kena faham bersama.

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Evo bersama Gina Guy.
2: Ini peristiwa kemarin petang.
3: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak ah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
1: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Bravo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey. Kita punya topik hari ni satu kali lagi kasih tahu dirang.
0: Ya, kalau ada rancangan TV RTM yang dulu disiarkan semula, apa rancangan yang kamu mau tengok? Tapi kan hari tu Syaf sedih juga.
1: Kenapa?
0: Sebab filem Keluang Men kan ada keluar.
1: Okey.
0: Tapi Syaf tidak berkesempatan tengok di Pawagam hari tu.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Sebab Syaf memang lama sudah pergi Pawagam. Lebih dari 6 tahun.
1: Sekarang ada lagi yang baru yang turut cakap.
0: Apa?
1: Mortal Kombat kah?
0: Ui, dorong mau buat balik
1: bukan, ha? Macam pula sudah Mortal Kombat 2.
0: Anda sudah?
1: Ya, Mortal Kombat 2.
0: Ui.
1: Angkol starringnya.
0: Bucin. Mana ada starring macam kau?
1: Apa dibilang?
0: Kau ni ngam yang watak-watak limpas-limpas, Mbak. Kau janganlah tembirang mau jadi inilah apalah. Macam-macam siap.
1: Lagi-lagi.
0: Kalau macam siap dulu, selain daripada Keluang Men, siap teringin mau tengok tu yang badminton ini.
1: Badminton? Apa?
0: Hai. Lupa ni.
1: Ya mana?
0: Di satu dulu. Anak-anak.
1: Anak-anak sidik.
0: Iya, iya.
1: Tadi ada orang cakap hati wajah kan?
0: Hati wajah, ya.
1: Hati wajah ni yang mana yang kalau yang angkol suka tengok dulu lah.
0: Hati wajah.
1: Kalau itulah angkol ingat lupa ba, yang dia bilang ada tendangan tanpa bayang tu kah? Hai, kau jangan ketawa, betul ba? Itu petang-petang dia main selalu.
0: Bukan, sebab kau ni terlalu banyak menengok kartun.
1: Astaga,
0: kau jadi kau punya imajinasi ni
1: luar
0: biasa.
1: Kalau ndak silap angkol, harus diram di pelakon dia. Ya, tapi angkol memang tengok selalu pukul petang-petang betul dia main.
0: Tendangan?
1: Tanpa bayang. Tendangan tanpa. Astaga, kau menghina kau drama dulu-dulu.
0: Bukan menghina. Dia punya jurus tu lain macam pada nama dia.
1: Tendangan tapi bayang. Betul lah. Macam tanpa bayang. kalau nak silap mah, maksud tu kan orang bilang kita bukan macam sekarang. Kau boleh tengok banyak-banyak di media sosial kan. Kalau kau tengok di TV kan itu siuk, geng.
0: Siuk, ha?
1: Siuk.
0: TV satu
1: dulu. Cok kau tengok.
0: Ya betul, tendangan tanpa bayang.
1: Nah, menghina kau.
0: Bukan menghina.
1: Dikasih ketawa dia tendangan tanpa bayang dia bilang. Sebelum angkol kasih tendangan tanpa bayang, bagus kau pasang lagu.
0: Oke, kamu juga boleh masuk live Facebook kami dan TikTok. Sebab kami ada buat live sana.
1: Betul.
0: Kamu juga boleh hantar respon.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okay, M. Ramli kata pada dia bilang dia yang mau tengok balik.
0: Apa ni?
1: Kalau ada rancangan, ada rancangan TV RTM dulu disiarkan semula, apa rancangannya kamu tengok? Dia bilang Kastria Baju Hitam.
0: Oi, ya ini legend je ni.
1: Hensin bilang.
0: Mesti kau dulu. Kejap. Waktu Baju Hitam itu di TV, kau umur berapa kau?
1: Tak tahu lah. Itu 80-an. Besar sudah lah juga.
0: Mesti kau ni yang trip-trip di jamban bertukar kerudung kau kan?
1: Indah. Angkul suka baju dia. Lepas tuan dia ada apa? Dia gini tu kan? Uce, trip-trip lah.
0: Tapi lawak dia punya motor.
1: Kau begini kan? Di belakang rutan.
0: Kan hambat. Tak pandai mandi. Bermain saja.
1: Okay. Lagi.
0: Ada si Jihad Bakar. Kalau Jihad dulu dia bilang suka tengok Usup Sontorian sama Gavan.
1: Gavan.
0: Depan TV terus rindu rancangan
1: RTM. Space Sheriff Gavan. Gavan Z Bala 2 dia bilang.
0: Usup Sontorian. Yang siap suka episod yang dorang main meriam bulu tu.
1: Tapi Usup Sontorian kan dia legend tau. Dia antara
0: Usup.
1: Di antara kartun-kartun yang legend macam juga Keluang Man.
0: Iya gitu. Betul. Siapa kalau lah
1: Gavan lagi legend lah.
0: Versi buat dia siar dulu balik yang dulu punya. Lepas tu buat episod yang terbaru, versi yang terkini. Mungkin dia punya apa ni, animasi tu lagi cun kan.
1: Tapi bila kita fikir balikan dulu-dulu punya rancangan sebenarnya sudah melangkaui batasan tau. Tapi dia itulah peningkatan dari peningkatan-peningkatan kan, menjadikan orang bilang dia, walaupun orang bilang dari dulu macam kartun dulu-dulu lah kan, dia banyak isi tersirat. Dia bukan saya tersurat tapi isi tersirat yang buat kita berpikir sebenarnya. Begitu. Itu keunikan dia lah.
0: Keunikan memang syok. Macam-macam dulu. Banyak lagi selepas ini kita akan baca respon daripada kawan-kawan kita yang berada di TikTok dan juga Facebook. Boleh komen-komen juga. Nanti kita baca respon kamu. Okay, untuk topik kita hari ini, banyak-banyak rancangan RTM yang dulu-dulu kan di TV.
1: Betul.
0: Kalau ada peluang di siar balik, rancangan apa yang kamu mau tengok? Kasih antar respon kamu sekarang. Serakan FM bersamamu.

0: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Boon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.
1: Nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, lagi-lagi kita membaca deh.
0: Respon. Si respon ah?
1: Si respon.
0: Suka hati pula.
1: Habis dia bilang 14 batu 14 pilok. Dia bilang.
0: Siapa dari ini? Dari
1: ini,
0: batu
1: ini,
0: 14.
1: Ini. Dia bilang zaman dulu lah lebih suka tengok kartun-kartun Keluang Man, dia bilang Along Subsantorian, dia bilang sama tu kartun bobohan yang penjatnya durian.
0: Oh ya.
1: Apa?
0: Ya. Dia banyak, dia durian, buah-buahan semua tu. Dia macam apa? Kacang juga. Kacang dia semua kacang kan. Buah-buahan di durian tu aku ingat. Dia memang jahat. Tapi nama rancangan tu siapa?
1: Inggris kah?
0: Melayu. Dia macam bersih tu kacang.
1: Dia bilang dia suka tengok tu. Lepas tu iklan-iklan dia pun siok juga, dia bilang. Iklan sabun cuci, dia bilang.
0: Tapi iklan-iklan dulu memang legend. Yeah. Dah boleh lawan, geng.
1: Kalau yang sabun cuci itu, Angkol paham tu, yang ada di apa papan pemberitahuan tu. Okey. Ikhlas dari saya, kulit durian. Ya, dulu kulit... Okey, Henny. Sekarang dikenali sebagai Henny. Dulu dia kulit durian ni. Kalau dulu-dulu sempat yang masa bagi ucapan, kulit durian ada lah. Sempat kah?
0: Sempat. Ada kulit durian dia.
1: Dia sepakai nama betul sudah, Henny, dia bilang.
0: Henny ya?
1: Okey, lagi. Siapa lagi?
0: Kak Arma. Ini Kak Arma, kita mau baca dulu. Apa memandangkan hari ini sebenarnya untuk makluman Hari Jururawat Sedunia. Kau lupa?
1: Okay.
0: Hari ini Hari Jururawat Sedunia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Jururawat Sedunia, terutama kepada Imawati Iman, Alma, juga Saumi dan semualah jururawat sedunia, selamat bertugas, katanya. Itu dia.
1: Tapi dia bilang The World of Survival dulu paling disukai zaman dulu.
0: The World of Survival.
1: Ini mantap. Survival betul nih. Angkul pun belum sampai di situ tuh.
0: Banyak peminat cerita gaban.
1: Kenapa ada cakap MacGyver saja? Okay.
0: MacGyver.
1: Orang dulu-dulu tahu itu. Dan semua jururawat, selamat kepada jururawat-jururawat. Terima kasih kerana membantu para dokter. Kalau kita harapkan dokter tanpa jururawat sebenarnya tidak menjadi. Sebab dokter mengobati, tapi yang yang menjaga pesakit semua itu sebenarnya jururawat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Terima kasihlah sebab menjaga pesakit-pesakit. Mengatur ubat-ubat untuk para pesakit macam si Angkol ni. Mau kasih pesan juga kepada yang ada minum ubat tu, pastikan kamu minum ubat di masa yang ditetapkan.
1: Angkol pernah juga masuk hospital dulu satu malam.
0: Pernah. Apa sakit kau?
1: Dah tahu lah Angkol.
0: Dah tahu lah, kau sakit pun dah tahu.
1: Masa tu dah tahu lah mungkin apa, tapi kena tahan satu malam. Besok dia keluar jalan lagi dikatai.
0: Memang kalau yang jajal memang begitu, Pak.
1: Okey, lagi. Ada lagi.
0: Kita buat penutup lah kan.
1: Banyak nih gaban-gaban. Seteria baju hitam, kan?
0: Memang legend, Pak. Kalau ada lagi satu tadi, ada orang kongsi tadi, ada satu kartun memang di TBRTM juga. Selain kacang, kita ada yang buah-buahan tu. Ada lagi situ, mau baca?
1: Dah, itulah. Lebih kurang banyak yang lebih kepada orang bilang kartun-kartun lah. Kartun-kartun dulu.
0: Tapi Dragon Ball tu rasanya disiar 1998 kah, Stata? Atau 1999? Waktu tu Syab Tadika lah. Syab Tadika dia sudah ada tu.
1: Lama betul sudah sebenarnya. Dragon Ball Angkol pun lupa, tahun 90-an lah kali. Dia keluar pada satu hari kepada dua hari begitu.
0: Betul. Jadi sampai habis Dragon Ball. Sebenarnya Dragon Ball masih ada lagi sampai sekarang. Keluar sudah. Siapa buka WhatsApp kita ini?
1: Ya, tapi tidak apalah. Ngam-ngam habis sudah.
0: Jangan buka WhatsApp kami. Tidak kami tahu. Baca respon.
1: Keluar masuk. Tiba-tiba tak keluar kita punya WhatsApp. Okay, tapi apapun, itulah. Apa-apapun orang bilang... Setiap apa nih rancangan kartun ke film ke drama ke yang disiarkan di RTM merupakan satu nostalgia.
0: Betul.
1: Nostalgia yang orang bilang kita masih dapat rasain sampai sekarang karena semua yang disiarkan di RTM adalah percuma.
0: Betul.
1: Tapi dulu sajalah. Dulu sebenarnya ada, kalau tidak salah Pak, ada Cukai TV siaran. Betul. Tapi lepas itu tidak sudah, tapi selepas itu semua percuma.
0: Iya. Jadi kita harap selepas ini adalah kartun-kartun yang zaman 90 90-an tahun 2000 akan dikeluarkan balik di TV kan. Rindu bah.
1: Sekarang pun banyak juga kartun-kartun kalau kita tengok kan, khususnya macam anime itu kan yang lama-lama tu. Derang buat pembaruan semula.
0: Betul.
1: Dengan gambar, dengan kamera kualiti yang lebih baik dan HD.
0: Yeah.
1: Tapi aku rasa meningguk TV ataupun meningguk siaran RTM di TV kotak adalah yang paling legend.
0: Iya, TV kotak.
1: TV nipis ni walaupun dia muda, tapi aku rasa aku rindu betul-betul zaman TV kotak.
0: Kalau dia ada siaran
1: yang pakai, kalau angkol tengok begini kan, angkol begini ya, pakai kaki geng, tukar siaran.
0: Ui, mantap.
1: Dia ada remote kan, main tekan.
0: Ada bunyi ya. Dan jangan lupa kamu boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Kamu boleh dengar siaran radio RTM kesemuanya 34 stesen secara percuma. Juga kamu boleh saksikan siaran TV RTM.
1: Betul.
0: Secara percuma. Semuanya dalam satu aplikasi.
1: Alright.
0: RTM Klik. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kan FM bersamamu. Zone Music.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

0: bersama kami.
1: Baik, sebab tuan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga daya anda.

0: Sofiani.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat. Lagi aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Ya, Senangan FM bersama Muzum 11.3 pukul 11.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengan Senangan FM di mana pun anda berada. Yang masih lagi bersama-sama kami menerusi frekuensi cahaya ini 90.1 MHz. Ada yang dengar Senangan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Ya. Okey, untuk Zoom Senangan FM 11.3 kali ini, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di DJ Azbukan Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Sazir Ibin dan juga Saimin Burhan. Kami akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini menerusi Zoom Saragin FM 11.3 apapun. Terima kasih untuk rakan setugas geng Agai, Angkol Totok dan juga Abang Syaf yang telah pun bersama dengan anda menerusi Evo 6.11 tadi ya. Okey, bersiaran bersama untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Okey, seperti yang kita sedia maklum, di mana tarikh 12 Mei setiap tahun merupakan hari yang penuh bermakna untuk insan-insan hebat yang sentiasa berada di barisan hadapan, khususnya menjaga kesihatan masyarakat awam ya. Jadi sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat 2026 kali ini, jom sama-sama kita menghargai jasa dan juga pengorbanan jururawat yang tidak pernah mengenal erti penat dan juga lelah. Okey, di mana di sebalik senyuman mereka pastinya ada tersimpan kekuatan dan juga kesabaran dan juga keikhlasan dalam merawat setiap pesakit dengan penuh kasih sayang ya. Di mana kerjaya jururawat bukan sekadar kerjaya sahaja, tetapi lambang kemanusiaan dan juga harapan di mana mereka sentiasa ada di saat-saat diperlukan, walaupun siang dan juga malam dan juga suka dan juga duka. Jadi sekali lagi selamat Hari Jururawat kepada jururawat di sekitar sanakan yang dengarkan Senangan FM sekarang ini. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik ya. Dan juga terima kasih untuk anda semua atas dedikasi, atas segala komitmen dan juga atas segala pengorbanan anda demi kesejahteraan, kesihatan rakyat. Pastinya juga sekarang ini ya. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam Hari Jururawat anda. Mungkin ada kawan-kawan ataupun ahli keluarga anda yang bergelar seorang jururawat, bolehlah tunjukkan salam anda. Boleh hantarkan WhatsApp ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Senangan FM. Okay, insyaAllah menerusi siaran Zoom Senangan FM kali ini, dari masa ke semasa saya akan bacakan salam-salam sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia 2026 yang kita raikan hari ini 12 Mei 2026 ya. Okey, terus kekal bersama kami menerusi Zoom Senangan FM 11.3. Banyak lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda untuk 4 jam ini. Begitu juga lagu-lagu hiburan kami telah pun kami sediakan, telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kali ini. Dan sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang dihantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Senangan FM. Kekal bersama kami Zoom Senangan FM 11.3. Zoom 11 pagi hingga bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman sekalian.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Sanagan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanagan FM di mana pun anda berada. Dan maksudnya waktu solat terhadap Zohor bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi. Tepat pukul 12.07 tengah hari. Kekal bersama kami, Sanagan FM bersamamu.

0: الأخطاس وسيئ الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kerabat. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga sehat wal afiat hendaknya. Tajuk kita pada kali ini adalah sandaran hati. Sidang pendengar sekalian, semua manusia itu diuji dengan pelbagai mihnah dan tribulasi. Kadang ada yang rebah, kadang ada juga yang teguh, berprinsip masih mengukir senyuman. Bukan karena dia kuat dan tabah, tetapi ujian itulah yang menjadi bahasa untuk dia tetap teguh tanpa dia rapuh. Namun, apakah kita tahu keteguhan itu semua datang dari hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada lagi tempat berpaut yang lebih baik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejadah dan tasbih menjadi saksi setiap air mata yang jatuh karena rintihan seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, fitrah hati itu membawa kasih dan cinta, bersih dan suci. Saya yakin setiap daripada kita mesti ada rasa rindu kepada Allah yang Maha Pemurah. Walaupun kita rasa banyak betul kita punya dosa, itulah fitrah hati kita yang sentiasa menginginkan kasih dan cinta. Maka dengan itu sebutlah nama Allah. Jangan kita berputus asa dan berputus harap kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Beri ruang hati kita untuk meluahkan segala rasa dan gundah. Menangislah sepuasnya, karena Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan kita semua. Ingatlah sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang bermaksud, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Surah Ghafir ayat ke-60. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita juga, menyampaikan dalam sebuah hadis yang berisi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Ibnu Abbas ketika itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakap erat tubuh baginda. Pada masa itu usianya masih kecil lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas. Baginda bersabda, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh makhluk saling bersatu memberikan suatu kebaikan, niscaya hal itu tidak lebih dari kurniaan yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk saling bersatu dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu, niscaya hal itu tidak engkau alami kecuali Allah telah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang pendengar sekalian, Allah tidak pernah lupakan kita walaupun sedetik, tapi kitalah yang selalu lupa kepadanya. Jangan peduli orang yang membenci kita, karena hidup kita ini hanya untuk Allah. Cukuplah kita baiki sejak hubungan kita dengan Allah, karena Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang bagi kita segala-galanya. Maka bahagiakan hati kita dengan mengingat Allah, karena orang yang beriman itu sentiasa hatinya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, sidang pendengar sekalian, jika ujian itu dapat kita lalui, maka bersyukurlah kita. Kalau rasa terlalu berat, maka hendaklah kita bersabar pula. Karena ujian itu hanyalah laut yang membawa ombak, ia akan kembali ke samudra yang luas. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Oi, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dan sadakan FM. Bersama-sama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, yeah, Saringan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Saringan FM di manapun anda berada. Okey, ingin saya kongsikan lagi maklumat ini di mana kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan Batangan masih lagi berlangsung ketika ini sehingga hari Selasa ini 13 Mei 2026 ya di Kompleks Sukan Sandakan. Dan untuk makluman, Majlis Perasmian Penangguhan dijangka akan disempurnakan oleh Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Jadi untuk itu, kepada semua ibu bapa yang ada anak-anak terlibat dalam kejohanan ini, anda dijemput hadir ke Kompleks Sukan Sandakan untuk memberi sokongan penyertaan acara-acara yang dipertandingkan sempena dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan. Tangan ya, masih berlangsung sekarang ini di Dewan di Kompleks Sukan Sandakan sehingga hari Selasa ini 13 Mei 2026. Okey, ada lima maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Kekal dengar Saringan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Saringan FM bersamamu.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Saringan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Saringan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Saringan FM bersamamu untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1.15 minit tengah hari. Dan selepas itu banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Saringan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Saringan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Saringan FM 11.3.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Saringan FM bersamamu.

Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi luar urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah, kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan, terutamanya dari segi prosedur yang melibatkan privacy lah, itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni ya bermaknalah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan, termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Mata Angin.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Ya, Sanakan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh maturun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

0: tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Ya, sedangkan FM bersama Muzum 11.3 untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Ada masa lagi bersama saya dengan Asita Sulaiman, The Jazz Bukan Alang-Alang, ya. Baik, sekejap lagi bermula pukul 2 petang sampai ke pukul 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda Zone Hits. Dan sambil-sambil itu juga, kita akan bersama-sama menantikan taklimat krisis bekalan global yang dijadualkan pukul 2.30 petang ini bersama dengan jurucakap untuk kali ini yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, ya. Jadi sama-sama kita nantikan 2.30 minit petang nanti untuk kita ikuti bersama taklimat krisis bekalan global. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sarangkan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sarangkan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

menghadapi taklimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setung berbanding $118.50 setung pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setung sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif.
Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada 4,555

pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel

Fokus utama berita petang ini. 39 projek pembangunan di bawah RMK13 dikenal pasti. Isu pampasan Pan Borneo kebajikan penduduk Kinabatangan akan terus dibela. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 12 Mei 2026.

0: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion De Poring, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupit.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.

0: Anakan FM bersamamu.
1: Yes, Anakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, Madani. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Terima kasih untuk rakan tugas DJ Asnita yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom. Dan juga bersama dengan geng Aga Evo. Dan anda bersama dengan saya, pemilik suara Andy Conti, petang Selasa. Didi di sini, kau bakal kau akan terus bersama-sama dengan anda, insyaAllah hingga ke pukul 7 malam nanti. Apa kabar anda semua? Saya harapkan agar anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan keluarga tercinta, bersama pasangan anda, bersama anak-anak anda, bersama tugasan anda. Terima kasih terus memilih Salakan FM. Apa juga situasi anda di luar sana, saya doakan semua lancar dan juga dipermudahkan segala urusan anda ya. Kita dah sabar akan kita dulu untuk petang ini bersama dengan Umi Surprise, rancangan Sungai Manila Batu 12, orang Sungai Manila, orang rancangan Sungai Manila. Apa kabar? Kita ada Nasrin 2485 dari Batu Putih Sandakan, bersama dengan juara juara Sugandoi Tungku, Napi Basri Napi, dan juga rakan-rakan juara yang lain, keluaran Bintang Salakan FM ni. Saya doakan agar anda dipermudahkan nanti untuk ke peringkat seterusnya ya, di Hongkot Kuisan KDC Penampang. Ana Tu Mulok, selamat petang Ana. Lagi kita ada Norita 18 dari Taman Wira, juga bersama Michael Angelo dari Petaling Jaya, berasal dari Sandakan, bekerja di Selangor. Alamak, sudah dah kerja Selangor ni tau. Lagi kita ada Kopi O dari PPR Sungai Manila Batu 12, Ana Pinky dari Batu 12 Sungai Manila. Apa kabar? Terima kasih Ana Pinky. Tompok asal rancangan Batu 12, sekarang ni berada di Kolapis Beluran. Terima kasih Syarif Hasnawi di Paitan. Apa kabar Syarif Hasnawi? Itu dia. Terima kasih atas kesetiaan bersama-sama. Kami jangan lupa terus tap Didi untuk petang ini, okay? Jom kita lain lagi lagu. Kalau tadi kita ada Mega Ching bersama dengan Stacy, ini dia Twi Karma Koi. Anda sudah mendengar Salakan FM bersama.

Itu dia bersama dengan Koi Tiwi Karma. Balas selamat petang untuk kawan-kawan yang baru masuk live kita untuk petang ni di TikTok. Terima kasih Lam. Apa khabar Lam? Taufik Nur Afandi, Abang Teruna. Terima kasih Abang Teruna. Yamri Ayang Era dari Kota Kinabalu. Terima kasih Mr. N dari Selangor. Typing Perak ni ya. Naslamba juga ada. Terima kasih kawan-kawan. Ya, Coffee Latte kerja di Selangor dari Sandakan juga ya. Sabar DJ siapa ni? Iskandar, DJ Iskandar dari Angkasa Puri. Inilah suaranya, inilah wajahnya. Selamat petang. Baiklah, dan kita sama-sama doakan kepada seluruh jemaah haji Sandakan ya, yang telah pun berangkat pada tengah hari tadi dari lapangan terbang Sandakan ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Semoga pergi dan juga kembali dengan selamat insyaAllah, dan haji yang mabrur ya. Dan begitu juga untuk keluarga yang tak putus-putus mendoakan yang datang ke lapangan terbang Sandakan. Anda boleh tengok sendiri suasana kemeriahan itu dibawakan menerusi laporan dari lokasi dan juga beberapa sedutan gambar yang kami kongsikan di page Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu. Baiklah, untuk bantuan kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3:27 minit petang.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga sehat wal afiat hendaknya. Tajuk kita pada kali ini adalah sandaran hati. Sidang pendengar sekalian, semua manusia itu diuji dengan pelbagai mihnah dan tribulasi. Kadang ada yang rebah, kadang ada juga yang teguh, berprinsip masih mengukir senyuman. Bukan karena dia kuat dan tabah, tetapi ujian itulah yang menjadi bahasa untuk dia tetap teguh tanpa dia rapuh. Namun, apakah kita tahu keteguhan itu semua datang dari hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada lagi tempat berpaut yang lebih baik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejadah dan tasbih menjadi saksi setiap air mata yang jatuh karena rintihan seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, fitrah hati itu membawa kasih dan cinta, bersih dan suci. Saya yakin setiap daripada kita mesti ada rasa rindu kepada Allah yang Maha Pemurah. Walaupun kita rasa banyak betul kita punya dosa, itulah fitrah hati kita yang sentiasa menginginkan kasih dan cinta. Maka dengan itu sebutlah nama Allah. Jangan kita berputus asa dan berputus harap kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Beri ruang hati kita untuk meluahkan segala rasa dan gundah. Menangislah sepuasnya, karena Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan kita semua. Ingatlah sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang bermaksud, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Surah Ghafir ayat ke-60. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita juga, menyampaikan dalam sebuah hadis yang berisi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Ibnu Abbas ketika itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakap erat tubuh baginda. Pada masa itu usianya masih kecil lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas. Baginda bersabda, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh makhluk saling bersatu memberikan suatu kebaikan, niscaya hal itu tidak lebih dari kurniaan yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk saling bersatu dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu, niscaya hal itu tidak engkau alami kecuali Allah telah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang pendengar sekalian, Allah tidak pernah lupakan kita walaupun

0: Tinder. Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, Salakan FM bersamamu, itu dia lagu bersama dengan Black Hanifah, Hijab Rindu, baru saja menghiburkan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih sekali lagi yang baru saja mendengarkan siaran Salakan FM. Dan untuk malam kita bersama, waktu solat fardu maghrib petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6:16 petang. Pertemuan kita untuk petang hari ini, petang Selasa 12 Mei 2026. Sejak lahir ke dunia lagi, antara yang terawal menyambut dan menjaga kita adalah para jururawat. Mereka adalah tatkala ibu menahan sakit melahirkan kita, ada mendengar tangisan pertama kita, menjaga ketika kita diuji sakit, dan terus setia berkhidmat menjaga hingga ke penghujung usia kita. Jadi untuk jururawat, tak kiralah di mana jauh anda berada di luar sana, yang setia bersama kami di Salakan FM di RTM, selamat hari jururawat sedunia. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik ya, dan juga apa saja umur murah rezeki selalu, dan juga dapat berkhidmat sehinggalah ke penghujung tugasan anda dengan kesihatan yang baik ya, sampailah akhir perkhidmatan anda nanti, insyaAllah. Terima kasih, jasa anda akan kami ingat sampai bila-bila. Saya akan terus teringat sewaktu zaman PKP lepas, semasa saya lebih kurang 3 minggu di hospital ya. Dan macam-macam sebenarnya dugaan masa tu, dipermudahkan semuanya oleh rakan-rakan jururawat yang menjaga saya ketika itu. Terima kasih banyak-banyak jururawat di hospital Jesus of Kent Sandakan di bahagian kecemasan dan juga ward lelaki ya. Terima kasih. Apapun, kita dah saparkan kita dulu di TikTok lagi. Kita ada Rosalinda. Terima kasih Rosalinda. Juga kita ada ini dia, Tuan Muhammad Fauzi Yusof. Kita punya pengurus Perkeso Sandakan yang ketika ini berada di Kuala Lumpur menghadiri mesyuarat katanya. Semoga dipermudahkan tuan ya. Okey, dan kita ada SMJ juga dari Kota Kinabalu. Terima kasih abang SMJ. Nailati, hai juga. Jeff, PKP kenangan, betul Jeff. Macam-macam kenangan masa tu ada ya. Dan kita ada Puan Anissa Mat Yunus. Itu dia. Apa khabar puan? Masih di ke office lagi kita jam menjawab TikTok session radio kegemaran. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih, itu dia mantan pengurus Sandakan FM satu ketika dulu yang bersama-sama kami untuk menerajui frekuensi 90.1 untuk masyarakat di Sandakan dan juga merupakan radio community orang-orang Sandakan. Terima kasih Puan Anissa ataupun DJ Amy. Lagi tak ada seterusnya Gadis Garfield, terima kasih. Maya juga terima kasih. Izai dari Kuala Lumpur ataupun aka Basran. Kau bila balik Basran ya? Kau nak rindu Sandakan ke Basran? Ya, macam lama betul kau di KL tu tau. Okey, jom kita layan lagi lagu. Dan saya buka pulang ini untuk anda yang ingin menunjukkan ucapan anda. Mungkin ada ucapan selamat hari jururawat ke, selamat hari guru ke, ataupun apa juga hari yang diraikan untuk bulan 5 ini, anda boleh hantarkan menerusi wasabi kami 019-589-5858. Ini dia lagu bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Terus dengarkan stesen yang sama, pastinya Salakan FM bersamamu.

Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Prasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.

0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1, teman setia anda. Jam kedua Didi masih bersama-sama dengan anda untuk petang Selasa hari ini 12 Mei 2026. Dan terima kasih yang terus tap-tap kita punya TikTok untuk petang ini. Anda semua memang terbaik. Kitty, apa khabar Kitty? Kitty, apa khabar petang ni? Saya suka dengar siaran Salakan FM. Wow, Azrina Nasir, Fadli Mahdin. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat-sihat selalu. Selamat hari jururawat untuk semua jururawat, terutama di Hospital Duchess of Kent. Salakan, betul kau Fadli ya. Itu dia Michael Angelo masih bersama-sama kita dari Selangor. Safia, terima kasih. Kak Jawia juga, terima kasih Kak Jawia. Salakan, oh Salakan ku sayang, rindu betul Kak Jawia dengan Salakan sebenarnya ya. Ripsol, ini dia kawan kita di Batu 7. Salakan, terima kasih Ripsol. Susana Izai masih bersama-sama kita juga, terima kasih Izai. Iya, itu dia. Kennedy juga ada. Ahmad Shah pun ada juga bersama kita untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi ya. Oh, kita punya Captain gini, Captain Ahmad Shah, terima kasih. Dan saya nak menyuruh anda semua untuk bersama-sama petang ini menerusi segmen Satu Kenangan, yang ingin mengatakan ucapan anda dan juga buat permintaan lagu retro. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Dan di ketika ini bersiaran bersama dengan anda selain menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi TikTok Salakan FM dan juga di live Facebook Salakan FM bersamamu, serta penstreaman langsung di RTM Klik. Dan hari ini 12 Mei masih lagi berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan yang telah pun bermula sejak 10 Mei hinggalah esok ya, di Kompleks Sukan Sandakan. Dan Didi nak kongsikan juga untuk kawan-kawan kita yang berada di Semenanjung yang sudah lama tidak balik ke Sandakan, untuk makluman anda bersama, pasar dini hari yang beroperasi di Pasar Sandakan umum di bandar tu sudah pun berpindah ke Bandar Ramai-Ramai sejak 1 Mei lepas lagi ya. Jadi sudah 12 hari diorang beroperasi di sana dari pukul 9 malam hingga 9 pagi setiap hari. Ada yang tanya, pasar ikan pindah ya, pasar ayam pindah? Tidak sayang, masih juga di sana di pasar umum, cuma untuk dini hari saja yang malam tu ya akan berada di Bandar Ramai-Ramai. Okey, kalau dengar begini macam tak best, jadi kamu mesti tengok sendiri dan juga alaminya. Mesti datang sendiri tengok suasana di sekitar pasar di Bandar Ramai-Ramai ya, pasar borong Bandar Ramai-Ramai ataupun pasar dini hari. Okey, jom kita lain lagi lagu. Jangan lupa terus bersama-sama dengan kami. Nak request lagu Momo Hobo katanya Khairul. Itu dia Muhammad Ashraf Abdullah, terima kasih. Awang Mar, terima kasih. Pipi dari Salakan. Azrina Jamilah Hancus, terima kasih. Jom kita lain lagu Momo Hobo selepas ini. Tapi sebelum itu kita lain dulu lagu bersama dengan Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Pastinya Borneo ketika ini sedang hangat oleh wanita-wanita ya, gadis-gadis yang menyambut ketibaan ekspedisi mahkota Borneo oleh keberangkatan yang bersama-sama kita ketika ini, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Rayatuddin Al Mustafa Billah Shah, yang telah pun memulakan pendakian pada pukul 8.05 minit pagi tadi ya. Yang dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Mufti Negeri Sabah Datuk Bongso Aziz Jafar, diikuti taklimat pendakian oleh Ketua Stesen Substesen Padalaban Julaimin Kamin di Pondok Tim Pohon. Kita ada update semuanya perkembangan bersama-sama dengan Tengku Mahkota Pahang di RTM Sabah page kita dan juga di Salakan FM. Dan begitu juga dengan kalau kita buka Facebook, TikTok, ramai masyarakat di negeri Sabah berkongsi keterujaan mereka ya, bersama-sama dengan Tengku Mahkota Pahang di kawasan yang telah pun dihadiri oleh Tengku Mahkota Pahang pada sejak kemarin lagi hinggalah hari ini ya. Apa kita doakan, semoga ekspedisi Mahkota Borneo Borneo ini berjalan lancar dan selamatlah sampai dan juga turun dari Gunung Kinabalu. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Amir Masdi terbang ke Borneo dan menyusul selepas ini bersama dengan Alka Paujin. Memohon untuk anda, Salakan FM bersama.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala.
2: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Kau tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Itu dia bersama dengan Elika Paujin, permintaan rakan kita dari TikTok Salakan FM dengan lagunya Momo Hobo. Terima kasih yang bersama dengan Didi juga di live Facebook Sandakan FM ketika ini. Jadi di mana juga anda dapat ikuti kami. Terima kasih saya cakap untuk anda semua. Dan untuk anda yang tengah memandu, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Terima kasih terus memilih Salakan FM, teman setia pemanduan anda. Samlis Aldo hadir. Terima kasih Samlis. Hai Samlis. Juga ada Abdul Mutalib Mando. Selamat ulang tahun penubuhan Politeknik Sandakan Sabah pada 12 Mei ya, tahun 2008 ya, hinggalah tahun ini. Dan untuk itu kepada anda yang bertugas belajar di Politeknik Sandakan Sabah ya, pastinya hari ini merupakan hari yang banyak memperingati kenangan manis anda bersama dengan Politeknik Sandakan kan. Hari ini selain daripada ulang tahun Politeknik Sandakan Sabah, hari jururawat juga kan, hari ulang tahun anda juga. Macam kawan kita Pipi di TikTok, selamat ulang tahun Pipi, semoga panjang umur, murah rezekinya ya. Muhammad Syair Azbi Rosli, assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam Kak, terima kasih dengan ucapannya. Dan Didi nak kongsi untuk masyarakat ataupun warga Beluran untuk makluman, di mana info ini berkenaan dengan Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siaran tsunami pada 14 Mei ini ya, bermula pukul 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran hari Khamis ya, pukul 11.30 pagi. Jadi aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siaran tsunami ini dilaksanakan bagi memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan lagi kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Ia juga dilaksanakan sebagai menilai jangkauan bunyi siren serta mengenal pasti jika terdapat faktor persekitaran baharu yang menghalang penyebaran bunyi siren tersebut. Dan malam untuk warga Beluran yang dikasihi sekalian. Nailati hadir lagi, terima kasih Nail. Maslan, terima kasih Maslan. Kristina Ben, kawan kita dari Kuala Lumpur, tengah bercuti-cuti endaknya ya, murah rezeki selalu, alhamdulillah. Ara dari Putatan, Kota Kinabalu, terima kasih Ara. Umaring Upai, terima kasih. Abang Aiskrim, selamat petang Abang Aiskrim. Abang Syawal, pusing dulu, bimbang serumpun kasih terbuang EYE. Oh, itu lagu-lagu Malar Segar tu bang, kita simpan nanti 4.30 petang selepas berita dari Sabah FM hingga ke pukul 7 malam. Kita akan lagu-lagu Malar Segar, lagu-lagu yang mengimbau memori kenangan anda dalam segmen Santai Kenangan. Jom kita lain lagi lagu ini, Rohana Diamond untuk anda. Kembali selepas ini dalam segmen Santai 3 petang hingga 7 malam. Shine bright like a diamond.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

Kembali lagi bersama dengan April Rose. ILU, I love you, dia bilang ya. I am you jugalah, I miss you jugalah. Okay, untuk anda yang ingin sampaikan salam kerinduan anda, titipkan menerusi WhatsApp Salagan FM 019-589-5858. Kawan-kawan kita ada yang telah pun menghantarkan lagu-lagu permintaan mereka. InsyaAllah saya akan tunaikan selepas ini, selepas kita ikuti utama 5 petang dan juga berita dari Sabah FM pukul 4.30 petang nanti. Yana Hayana, Iman Akansyah, Jihad Bakar, Gazafira, Bahar Madi, Rosalinda, Putri Salju, Hasina Salin, ada semua yang terbaik. Terima kasih dengan respon anda. InsyaAllah dia akan tunaikan dari masa ke semasa lagu-lagu yang anda minta untuk diputarkan dalam segmen Santai Kenangan. Sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM, dan lepas itu dia akan bawakan untuk anda seterusnya segmen Santai Kenangan hingga ke pukul 7 malam ini. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, Christina Benaido. Semoga tadi beruntung anda lain terus dengan FM bersamamu. Santai.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima peruntukan 12.02 bilion ringgit di bawah RMK 13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih 12 bilion ringgit itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, peruntukan terbesar dalam sejarah Sabah itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week Borneo dan Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji Ji, tumpuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta peluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah, termasuk menerusi projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pembangunan bandar utama seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. 142 bakal jemaah haji Sabah berlepas dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur pada Isnin untuk menjalani proses makarut sebelum berlepas ke Tanah Suci. Majlis mengucapkan selamat berangkat kepada jemaah haji negeri Sabah bagi musim haji 1447 Hijrah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Acara dimulakan dengan alunan zikir Asmaul Husna serta bacaan doa yang dipimpin Mufti Negeri Sabah, Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar. Sebelum diteruskan dengan ucapan Wakil Lembaga Tabung Haji serta perutusan khas Yang di-Pertua Negeri kepada para jemaah. Bagi musim haji tahun ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatat keseluruhan jemaah 1,195 orang. Sementara itu, dalam perutusan khas Tun Musa, beliau mengingatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi peraturan dan memelihara nama baik negara sepanjang berada di Tanah Suci. Selain memanfaatkan peluang menjadi tetamu Allah dengan memperbanyakkan ibadah dan doa demi kesejahteraan Sabah serta negara. Dalam pada itu, Tun Musa juga menyeru umat Islam di negeri ini menjadikan budaya menabung di tabung haji sebagai amalan berterusan dalam merancang perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Amalan menabung secara konsisten bukan sahaja mencerminkan pengurusan kewangan bijaksana, malah membuktikan kesungguhan untuk memenuhi rukun Islam kelima itu. Dalam majlis berkenaan, Tun Musa bersama Ketua Menteri turut meluangkan masa bersalaman dan menyampaikan sumbangan peribadi serta sumbangan kerajaan negeri kepada jemaah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tech Cheong Consolidated Berhad, KTC, bernilai RM150 juta ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran. Sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Pembangunan berkenaan turut melibatkan kerjasama strategik dengan syarikat dari luar negara, termasuk China. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan khidmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan, yang juga timbalan Ketua Menteri, ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar perluasan infrastruktur, sebaliknya bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. Menurut beliau, KTC juga sedang memperkukuh ekosistem vendor dan memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi membina rangkaian perniagaan yang lebih kompetitif di peringkat serantau. KTC turut menyasarkan peningkatan hasil tahunan kepada RM2 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Sasaran itu disokong dengan penambahan 400 kenderaan logistik serta peningkatan jumlah tenaga kerja syarikat kepada hampir 2,300 orang. Sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat dengan menyifatkan kerjaya itu sebagai bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, jasa dan pengorbanan warga jururawat amat bernilai buat rakyat dan negara. Jururawat merupakan insan yang paling dekat serta memahami keadaan pesakit. Selain pengalaman dan ketelitian mereka, menjadi tonggak penting membantu doktor memberikan rawatan terbaik. Hari Jururawat Sedunia disambut pada 12 Mei setiap tahun bagi menghargai sumbangan golongan berkenaan kepada masyarakat di seluruh dunia. Sambutan Hari Jururawat Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu, meriah dengan penglibatan warga kerja perkhidmatan kesihatan. Sambutan bagi menghargai pengorbanan dan jasa jururawat yang komited menjaga pesakit sepanjang masa. Menurut Ketua Penyelia Jururawat HQE2, Hikmah Savitri Sunarto, tema tahun ini iaitu Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses, Save Life, menekankan kepentingan memperkasa budaya penyayang dan kerja berpasukan demi keselamatan pesakit. Beliau berharap setiap jururawat terus menanam sikap

kompleks akibat perubahan iklim memerlukan pendekatan lebih terselaras dan inklusif. Ketahanan bencana yang berkesan hanya dapat dibina melalui perkongsian ilmu, kepercayaan dan tindakan bersama secara berterusan. Beliau menyatakan demikian dalam ceramah sempena eksposisi dan forum Asia Berdaya Tahan 2026 di Ibu Negara. Dalam pada itu, Dr. Caroline turut menegaskan golongan belia perlu diperkasa sebagai ejen perubahan aktif dalam usaha kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima peruntukan 12.02 bilion ringgit di bawah RMK 13. 142 bakal haji Sabah berlepas ke Tanah Suci. Sekian berita tadi disunting Jenio Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Okay, itu lagu sempena dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini bersama dengan Alarham Sudirman Haji Arshad dengan lagunya Jamilah untuk Jururawat Misi. Dia bilang, kenapa tiba-tiba misi ni? Mungkin ramai yang tidak tahu kenapa seorang jururawat secara umumnya dipanggil atau dikenali sebagai misi oleh orang ramai. Dan dia tidak kongsi untuk anda sedikit info. Okay, di Malaysia, panggilan misi terhadap seorang jururawat mungkin muncul pada zaman penjajahan oleh pihak British sebenarnya ya. Dalam bahasa Inggeris, misi ni merupakan panggilan terhadap wanita muda atau anak gadis pada zaman kolonial. Doktor British akan memanggil jururawat muda sebagai misi. Hello misi, can you help me? Itu dia. Jadi kenapa dia panggil misi masa tu kan? Sekarang ni tidaklah suka dengar panggil misi kan. Panggil itu salah nurse dah panggil kan. Jururawat tu kan kadanglah kita dengarkan jururawat lain lagi dia punya sister kan, dia punya metron, dan masing-masing ada dia punya baju tersendiri ya. Apapun, selamat hari jururawat. Okey, baiklah, jom kita beribun lagi bersama lagu seterusnya. Utama 5 petang kita bawakan untuk anda sebentar lagi, dan kita ada lagu selepas ini, lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita di TikTok. Lagu berjudul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, nyanyian EYE seketika nanti. Sambil-sambil mengiringi anda yang tengah dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, alhamdulillah selesai tugasnya hari ini 12 Mei. Dan tutup buku dulu, lepas tu nanti sambung esok tempat kerja. Jangan bawa pulang kerja anda ke rumah ya. Di rumah, pastikan anda berikan masa sepenuhnya untuk anak-anak keluarga ada di rumah bersama dengan mereka. Okay? Dan untuk yang bekerja si petang malam ini pula, selamat bertugas untuk anda. Saya akan terus dia menemani anda menerusi frekuensi 90.1 di kenderaan hinggalah anda sampai dengan selamat ke destinasi anda tuju. Macam Nas, baru selesai kerjanya Nasri dan dalam perjalanan pulang katanya. Terima kasih Nas, Lain Selekan FM. Begitu juga anda semua yang bersama-sama kami untuk petang ini. Ini adalah lagu bersama dengan Arni Nazira, permintaan rakan kita Makil Angelo dari Selangor. Dengarkan ini, dia Cinta Antara Benua. Anda sedang mendengar lagu retro terbaik di Selekan FM. Santai Kenangan.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.

0: Kailangan dengan lagu-lagu retro. Waturun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salamkan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1. Salamkan FM bersamamu. Jam yang ketiga, Didi masih bersama dengan anda. Hai semua, apa kabarnya? Semoga anda terus tetap semangat ya dengan apa juga aktiviti harian anda. Dengan cuaca yang masih lagi agak terik panasnya ketika ini ya, walaupun sudah pukul 5.22 minit petang. Ya, dan petang ini 12 Mei 2026 merupakan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Dan selain daripada itu, hari ini juga merupakan ulang tahun penubuhan Politeknik Sandakan Sabah, PSS, yang telah pun ditubuhkan sejak 12 Mei 2008 lagi. Sudah mencecah 18 tahun usianya ya. Mungkin ada yang sudah pun menjadi seorang tenaga pengajar ya. Apa juga jawatan anda di luar sana, apa juga profesion pekerjaan anda selepas anda keluar dari Politeknik Sandakan kan. Tahniah. Dan ilmu itu ya menjadi salah satu bukti anda pernah menuntut ilmu di Politeknik Sandakan sama pada satu ketika dahulu. Dan untuk itu juga kepada anda yang tengah memandu, terima kasih yang terus mendengarkan Sandakan FM di tempat anda, yang tengah bersama-sama kami menerusi penyiaran langsung di RTM Klik. Kami sangat-sangat menghargainya. Terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah, kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu permintaan kawan-kawan kita. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil Didi kongsi info semasa, maklumat bersama dengan anda. Apa kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk petang ini. Dan juga salam-salam daripada rakan-rakan kita yang telah dimerkantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Kita ada Iman Akasha. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Salam santai kenangan ini untuk ibu bapa di rumah, keluarga di mana juga berada, dan insan tersayang dan di Pulau Pemaguan. Ucapan Sandakan FM, sesen pilihan terbaik, mekar unggul di mana juga berada, bersiaran. Wow. Buat Didi dan juru teknik, hati-hati semasa balik nanti. InsyaAllah, terima kasih pesanannya. Kita ada pula selepas ini Kak Zafira. Hai Kak Zafira, selamat tugas Didi. Terima kasih. Selamat petang. Jangan lupa kopi-kopi. Cuba-cuba request ni lagu daripada Fauzia Latif, Kau Yang Merubah Segalanya. Kita dengarkan lagu tu nanti ya. Lagu retro petang ni santai bersama dengan Didi di Sandakan FM. Terima kasih Kak Zafira. Sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Jihad Bakar. Hai Jihad, selamat petang Jihad. Apa khabar Jihad? Nak dengarkan lagu persembahan daripada kumpulan Spin dengan lagunya Utusan Rindu. Terus dengarkan lagu-lagu retro permintaan rakan-rakan pendengar kita untuk petang ni, mengiringi perjalanan anda. Terus berhibur bersama-sama kami. Lagu retro terbaik di Sandakan FM, santai kenangan.

lagu bersama dengan Kak G, Fauzia Latif, Kau Merubah Segalanya. Apa-apa pun, tahniah untuk Kak G ataupun Fauzia Latif telah pun selesai ya dengan konsertnya baru-baru ini. Pastinya mengubati kerinduan peminat-peminat setia lagu-lagu beliau yang begitu popular. Rata-ratanya kesemua lagu nyanyian daripada Fauzia Latif memang malar segar dan juga menjadi siulan ya. Bukan saja yang lahir pada tahun itu, tetapi juga sampailah sekarang masih lagi didengari oleh generasi anak muda sekarang ini ya. Dan semua terima untuk Kak Safira sebentar tadi dengan lagu Kau Merubah Segalanya. Salam seterusnya ini kita bacakan dari pada Kak Lela. Ya, nak tunjukkan ucapan ini khas untuk semua staf nurse, jururawat yang bertugas di klinik rancangan Sungai Manila dan sepupu saya Wara yang bertugas di hospital Sanakan dengan ucapan semoga sentiasa sihat sihat selalu. Itu dia. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Selepas ini kita ada lagu permintaan daripada Sanlina Sanlin. Hai Sanlina Sanlin, dengar lagu daripada Ramlah Ram, Sabarlah Sayang, yang terlepas menyaksikan kehebatan vokal Ramlah Ram dalam konsert 80-70. Nantikan Sabtu ini di TV2 ya. Kita akan bawakan siarannya menerusi siaran TV2. Dan sebelum tu jom layan dulu lagu ini. Kita terbang ke beluran dulu bersama dengan Yana. Dengarkan lagu ini buat insan tercinta Ashira dan juga Eddie Hamid untuk anda. Lagu retro terbaik di Sanakan FM bersamamu.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi.

0: sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Berhibur sambil santai di Sanagan FM. Santai Kenangan.

0: Kanya dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Selamat pukul 6 petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir santai 3 petang hingga 7 malam seterusnya. Lagu-lagu santai kenangan akan terus menghiburkan anda hingga lekat pukul 7 malam ini. Kita bacakan lagi beberapa salam ini daripada rakan-rakan kita. Kita ada Kak Arma Matusin. Dia minta lagu Hari Jururawat. Sudah, ini mesti Kak Arma baru buka radio ni kan. Kita sudah putar tadi lagu tu ya. Terima kasih. Dan kita ada lagi Daddy Back Mr. MZ dari Taman Pandan Cahaya Kuala Lumpur. Tapi sekarang sini rumahku Taman Mawar Pasar 7. Terima kasih. Dan kita akan dengarkan pula selepas ni lagu Permintaan daripada Putri Salju yang dengarkan lagu daripada Nori Nor, iaitu Siang Terbayang Malam Merindu. Sebelum itu ini dia Bahar Made dan dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Tirai Semalam. Lain terus 90.1 di tempat anda bersama langsung RTM Klik, lagu retro terbaik Sandakan FM, Santai Kenangan.

0: bersama dengan Nori Nors yang terbayang malam merindu. Saya harapkan agar pendengar-pendengar kita yang membuat permintaan lagu mereka menerusi WhatsApp Salakan FM terhibur hendaknya untuk petang ini ya. Dan sedikit info berkenaan dengan makanan. Mereka yang berniaga berjual di tepi-tepi jalan kan, asap lori pun boleh jadi lauk tambahan sebenarnya ya. Nampak lucu tapi sebenarnya ini isu keselamatan makanan. Makanan yang dijual di tepi jalan ni, terutamanya makanan siap dimakan seperti ayam goreng, kuih, nasi lemak, lauk pauk ataupun minuman, sepatutnya ditutup dengan baik. Bukan sekadar nampak kemas tetapi untuk mengelakkan makanan terdedah kepada habuk jalan, asap kenderaan, lalat, percikan air, batuk, bersin, sentuhan yang tidak sepatutnya ya. Jadi kepada peniaga, ini bukan soal untuk menyusahkan tapi ini soal menjaga rezeki dengan lebih bersih dan meyakinkan ya. Gunakan penutup makanan bekas bertutup, kabinet kaca ke, tudung saji ke, plastik pelindung atau susunan jualan yang tidak terlalu hampir dengan asap dan juga debu jalan. Kepada pembeli pula, kita-kita ini pilihlah gerai yang menjaga kebersihan ya. Tengok cara makanan disimpan, cara pengendali makanan, mengambil makanan, dan sama ada makanannya siap dimakan dibiarkan terbuka terlalu lama. Makanan yang sedap memang buat orang datang, tapi makanan yang bersih buat orang percaya datang lagi dan tidak ragu-ragu untuk beli. Itu dia. Dan info ini saya kongsi untuk anda dari Public Health Malaysia. Baiklah, untuk paduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu ringannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.16 minit petang. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Doa ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga jannatun na'im.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
4: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Cik Aminah Cik Awang. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 59 dengan diikuti terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
1: Ya. Yeah.

Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu. Maka bertakwalah kamu kepadaku.

Kemudian umat Rasul-Rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.

Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar.

0: taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib 6.16 minit petang bagi kawasan Sandakan. Dan seterusnya untuk malam kita bersama, waktu solat fardu isyak hari ini azan akan berkumandang pada pukul 7.30 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam terakhir. Didi masih bersama-sama dengan anda untuk segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
0: Sandakan FM bersamamu. Jangan lupa ya, hangatkan, gempakan hari anda untuk kali ini, di mana orang ramai digalakkan untuk memuat turun aplikasi RTM Klik bagi bersama-sama menyaksikan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Mengenai siaran Piala Dunia 2026 kali ini yang dibuat kali pertama, diberikan secara percuma kepada Right Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan RTM serta Unify TV diumum penyiar rasmi siaran melalui MyTV percuma serta OTT RTM Klik dan Unify TV untuk capaian menyeluruh. Penyiaran melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta untuk memperkukuh lagi kualiti siaran dan capaian penonton. Jangan lupa, mudah saja buka kau punya

0: okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersamamu.
1: Tips pemanduan di jalan raya. Rancang perjalanan anda, dapatkan rehat yang cukup. Periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Bertolak awal untuk perjalanan yang jauh. Memandu mengikut had laju ditetapkan dan jaga jarak kenderaan yang selamat. Pemanduan secara berhemah dan berdisiplin di jalan raya penting untuk memastikan keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Jangan pentingkan diri sendiri dan ingatlah orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, ASP Freddy Untun, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan.

itu dia Dato' Aisyah, Janji Manismu. Semoga terhibur untuk anda dengan lagu-lagu hiburan telah pun diputarkan sejak pagi tadi ya, dalam segmen Evo bersama dengan Tim Agai dan juga Zoom bersama dengan Asnita Sulaiman dan juga Didi untuk segmen santai petang ini. Dan semoga apa juga info-info semasa, maklumat yang kami kongsi untuk anda ada manfaatnya untuk kita bersama. InsyaAllah 7 malam nanti kita akan terus buatkan pendengaran anda bersama dengan rakan setugas di Sabah FM. Kita akan sambung siaran-siaran untuk malam ini, dan esok pagi anda akan bertemankan sekali lagi bersama dengan DJ Asnita dalam segmen Roger Roger Sis. Terima kasih atas perhatian anda, dan jangan lupa sekali lagi muat turun aplikasi RTM Klik untuk sama-sama saksikan Piala Dunia 2026 secara percuma. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas untuk Petani bersama Sazuri Ibe. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain saran, dan lagu ini saya tinggalkan anda bersama dengan Didi. Dirli, ada Didi, ada Dirli, sampai ujung dunia. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum, salam hormat, dan jumpa lagi.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: News Bar.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjaga.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Temankan Ella malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini. Jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Kata-kata ini sering dikaitkan dengan masalah hati dan hasad dengki. Dan kalau boleh kita jauhilah sikap sebegini. Kan? Sebab apa, rezeki setiap daripada kita ni memang berbeza-beza. Kadang ada rezeki duitnya lebih, berlimpah-limpah duitnya kan. Dapat kenaikan pangkat, dapat zuriat. Itulah rezeki yang berbeza-beza. Rezeki ataupun kejayaan orang lain tak akan mengurangkan bahagian ataupun peluang kita. Tapi adanya perasaan cemburu yang berlebihan akan membawa kita kepada tekanan stres. Stres saja kerjanya, hari-hari stres. Sebab apa? Sebab memikirkan kan, rasa tidak puas hati yang berpanjangan. Dan apa yang perlu kita buat ialah sentiasa bersyukur, fokus kepada nikmat yang kita miliki sekarang ini, kan. Alhamdulillah kita dah dapat apa pun, syukur sudah tu. Tukar rasa cemburu tu menjadi motivasi untuk belajar daripada strategi kejayaan mereka. Macam mana dia boleh berjaya? Kan? Jangan cemburu. Tapi kita belajar. Macam mana? Macam mana nak dapatkan? Kan? Jadi kita mula berkawan baik dengan dia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Sapa FM, Pak Isbah.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun sebab apa, percuma saja. Baik, untuk anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh, Ella nak kongsikan amaran ribut petir di negeri Sabah ni, iaitu di sebelah pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala pantai barat pula, Apar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau dan juga Sandakan, iaitu di Kinabatangan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini, 12 Mei 2026. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah muat turun aplikasi My Cuaca ataupun kelaman web Meteorologi Malaysia. Bolehlah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus layan Sabah FM, bagus, bagus.

0: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: enjoy Finalis Bintang RTM 2024, jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah terima peruntukan pembangunan di bawah RMK 13 terbesar dalam sejarah negeri. Siling pembangunan berjumlah lebih 12 bilion ringgit itu melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, peruntukan itu perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberi impak terus kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian International Construction Week, Borneo and Build Expo yang dibaca Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji J, tempuan kini untuk mempercepat penyampaian projek, memperkukuh koordinasi serta memastikan pembangunan yang dilaksana bersifat mampan dan berdaya tahan. Antara fokus utama, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan, sistem logistik serta keluasan akses perumahan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Sektor perindustrian Sabah terus diperkasa. Menerusi pembangunan Taman Perindustrian Kim Tech Cheong, Consolidated Berhad KTC bernilai 150 juta ringgit di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP Kota Kinabalu. Projek di kawasan seluas lebih 6 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Bakal menjadi hub bersepadu bagi sektor pembuatan, teknologi, perdagangan dan pengedaran. Sekaligus membuka sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, pelaburan itu merupakan petunjuk positif terhadap pertumbuhan sektor perindustrian di negeri ini. Beliau menegaskan kementerian akan terus memberi sokongan khidmat nasihat dan fasilitasi bagi memudah cara pelabur domestik dan asing yang berminat melabur di Sabah. Datuk Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan. Sementara itu, pengarah eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, projek berkenaan dijangka meningkatkan kapasiti operasi syarikat sehingga 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC bukan sekadar perluasan infrastruktur. Sebaliknya, bakal mengintegrasikan teknologi global dan pasaran ASEAN termasuk Filipina, Kemboja dan Vietnam. University Malaysia Sabah, UMS, memeterai memorandum perjanjian bersama Fujifilm Malaysia Sdn Bhd dalam bidang kesihatan. Kerjasama strategik itu bagi menubuhkan pusat latihan endoskopi lanjutan Hospital University Malaysia Sabah HUMS. NAB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif itu akan memperkukuh latihan klinikal, pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan kepakaran dalam bidang endoskopi gastrointestinal di Sabah. Beliau berucap merasmikan pemeteraian memorandum tersebut di Pusat Perubatan Prima HUMS Kota Kinabalu. Ucapan dibaca pengarah HUMS Profesor Madya Dr. Maliha Muhammad Noh yang turut menandatangani memorandum berkenaan antara pengarah urusan Fujifilm Malaysia Sdn Bhd Hensuke Argain. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu berlangsung di dataran Pekan Sub selama 3 hari bermula 22 Mei ini. Antara aktiviti termasuklah penanaman pokok, pertandingan sugandoi, gubahan bunga dan pertandingan mewarna. Turut diadakan pameran pelbagai agensi, kraf tangan tempatan, jualan rahmah serta persembahan nyanyian artis tempatan. Majlis perasmian dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan tersebut sekaligus menyokong usaha pemuliharaan hutan dan menghargai khazanah alam. Sekian berita tadi disunting Jenyo Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Agusba.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
0: membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
4: Forum Anjur At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: FM. Bagus
7: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih yang pada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella. Dan sekarang ni pukul 7.54 minit malam. Tak, orang kata pejam pelik celah, pejam celik pula. Pejam celik. Nampaknya waktu pun berlalu pantas kan. Begitu juga dengan usia kita. Makin hari makin juga meningkat kan. Orang kata bukan makin muda. Kan, makin tu tak boleh dicakap. Orang kata ayat tu susah mau disebut. Kan, jadi pada anda yang mungkin menyambut hari jadinya hari ini, selamat hari jadi. Bertambahlah usia kita. Dan kepada yang belum lagi tu, tunggu-tunggulah hari tu. Hari tu akan tiba juga kan. Orang kata tak juga aku mau tua ni, tak juga kan. Tapi masa tu tetap akan berjalan dan sampai waktunya usia kita pun meningkat kan. Jadi terima kasih kepada Raimah Imah dari Kampung Silam Lahad Datu, yang mana malam ni nak tunjukkan salam sayang katanya untuk Abang Wan di Beaufort di Shah Alam Selangor katanya. Betul ke tu? Wan Beaufort di Shah Alam katanya. Wan Beaufort. Okey. Dan ramai lagi antaranya yang Raimah ucapkan salam. Tapi semput nafas kita bercakap. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui siapa di antara mereka, para pendengar yang memberikan ucapan, anda bolehlah terus saja ikuti kami di media rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook, di TikTok. Di situ anda bolehlah komen-komen dan juga anda boleh juga WhatsApp kepada kami jika anda ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, siapa yang tengah kecewa waktu ini? Kita layan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni tetap di hati. Dan sekarang ni pukul 8.07 minit malam. Dan kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu mengharapkan penghargaan. Kadang-kadang ikhlas kan. Bila kita sebut ikhlas ni, kita selalu mengharapkan penghargaan daripada orang lain. Sampai kita lupa bahawa ikhlas itu sebenarnya lahir pada hati yang tenang. Kan, bila kita buat sesuatu dengan hati yang ikhlas, walaupun tidak dipuji, tapi hati kita rasa puas. Kalau tak percaya, cuba esok. Okay. Ikhlas bukan bermaksud kita lemah ataupun kita mengalah, tapi kita memilih untuk buat baik tanpa mengharapkan balasan. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab akhirnya, setiap kebaikan itu ya akan kembali juga. Mungkin bukan daripada sesama manusia, tapi daripada Tuhan dengan cara yang lebih indah. Dan percayalah, insyaAllah apa saja yang kita lakukan, terutama sekali kepada para pendengar Sabah FM yang setia, apa yang kita lakukan pada hari ini, moga sentiasa diberkati dan moga kehidupan kedepannya akan bertambah baik, insyaAllah. Dan kita terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: 101.5 FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Ya, bukan lagi kita. Bukan lagi Ella masih di sini, masih bertemankan anda. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Daripada pukul 6 petang lagi kan kita bersama. Macam biasa, hari ini hari Selasa. Sampai hari jangan lupa. Hari kemarin hari Senin, hari ini Selasa, besok Rabu. Jangan sampai hari pun kita lupa. Dan macam biasa, hari ini hari Selasa pukul 8.30 minit malam, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ni tak terhenti. Kita teruskan lagi Sabah FM, diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Ozil. Okey, baik. Macam mana dengan kata-kata hari ini yang kita dengar tadi pada awal tadi bicara? Dan untuk kata-kata hari ini, jangan jadi orang yang tak senang duduk dengan kejayaan orang lain. Pastinya anda terus berusaha, terus kuat dan bersemangat untuk dapatkan apa yang anda inginkan, apa yang anda cita-citakan. Dan untuk itu, Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus banget.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Ini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow.

0: Assalamualaikum. Hai. Sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So episod kali ni bersama dengan kami iaitu kumpulan
1: Aras Bayu.
0: So saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
2: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
4: Saya Bokjo, pemain flute.
0: So lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Kurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah, sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
5: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okey, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band ni more kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola Feby Putri, punya lagu O20, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mafits. Siapa dengan Mafits?
0: Ya, betul, Mafits.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: sedikit lah. Sedikit pengalaman pasal band kami ni. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas tu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi. Kamagi tu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di mana? Apa sebenarnya nama tempat tu,
1: Kiba,
0: di penampang?
1: Kibabai.
0: Macam Jepun-Jepun. Kibabai. dia lah tu. So, ya. Yeah. Sekarang ni kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pula.
2: Anda sedang mendengarkan Expert.

0: sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab ahli band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi tes balik nih kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini kami sedang buat, kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah.
1: Okay, Bang Jo.
2: Itu dia Bang Jo.
1: Abang Jo ni dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: pemalu
2: guys.
1: Sikit lah. Dia cok introvert kan, jadi kadang-kadang soalnya dia boleh berubah-ubah juga. Abang Jo memang dia multi-talented.
2: Kita punya next song, terimalah.

0: Okay, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni session section hiburan dan music expand. Terima kasih juga kerana anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu je, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Cuma lain jami. Kami mau Aras Bayu ni dikenali lah, dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan lagu-lagu kami tu orang-orang dengar, seorang macam ois, sedap lagu-lagu dorang ni, siapa dorangnya gitu kan.
2: Ya, betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan. Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, A-R-A-S-B-A-Y-U. Jangan sambung, space dia. TikTok apa sudah? TikTok Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune. Follow kami, jangan lupa, nanti kami follow back.
1: Alamak, lupa pula sebut satu lagi, kita tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel pula.
0: Oh iya, lupa. Alamak. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Johnny dia macam kami cakap lah, Abang Johnny dia.
0: Ya betul. Dia macam, pemalu lah.
1: Dia macam kebelian, mana macam tukar-tukar, paling tukar-tukar.
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mungkin ada jemput lagi kan?
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kiran, Mas Bayu.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam buat semua pendengar Sabah FM yang terus kekal layan Sabah FM dari pagi tadi sampailah waktu ini. Masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya okey. Yang paling penting malam ini dalam segmen Varia, Ozel akan terus kasih kawan kamu 9 sampai 12:30 malam. Dalam segmen Varia macam biasalah, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dan juga berbeza-beza genre. Okey, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan, menerusi simfoni tetap di hati. Dan terima kasih, semoga terhibur dengan rancangan yang diterbitkan Hiburan dan Music RTM Sabah, rancangan X-Band dari pukul 8 sampai 9 malam tadi, okey? Dan sekarang ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan pula. Jadi WhatsApp sekarang, kita terus mau payung kamu lagu seterusnya. Ini dia Amir Johari dan Aina Abdul, Ayo Pulang. Layan terus di Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: You said forever, now I drive.
1: Driver License. Itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo. Dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada adik-adik kita yang melanjutkan pelajaran ke mana-mana sahaja IPT di negara kita, kamu boleh membuat permohonan bantuan tunai pendaftaran IPT One of Budi terbuka kepada semua. Kalau kamu layak, jangan lepaskan peluang. Kamu boleh terus memohon di website budi.sabah.gov.my. Oke, jadi kamu coba untuk apply, manalah tahu rezeki kan. Jadi syarat-syarat dia memang sangat-sangat mudah. Syarat dia, kamu merupakan pelajar IPTA dan juga IPTS sepenuh masa, pelajar asasi, matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda, surat tawaran atau lapor diri pada tahun 2026, berstatus Bumi Putra Sabah, berpendapatan kasar ibu bapa B40 dan M40. Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Japen Sabah. Di sana dorong ada kongsikan

0: Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Zirafah tidak boleh berenang.
3: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
1: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
3: Yeah.
1: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance dah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
3: haiwan. Okey, faham.
1: Ya.
0: Oh, baru saya tahu.

Sabah FM, bagus sebab masih bersama Ozel di sini. Okey, apapun hati-hati buat anda yang berada di kawasan hotspot banjir sebab hujan dari petang tadi sampai waktu ini masih lagi hujan turun sekarang. Jadi kita mengharapkan agar kamu semua dalam keadaan selamat dan segeranya diarahkan untuk berpindah cepat-cepat. Okey, sebab keselamatan kamu adalah keutamaan sekarang ini. Jadi sentiasa jaga keselamatan kamu di mana juga kamu berada sekarang ini, terutama di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang mudah dinaiki air. Sebab hujan pun masih lagi berterusan sekarang ini. Kita mengharapkan agar cuaca kembali pulih dan yang paling penting kamu jaga diri, jaga keselamatan diri kamu sendiri dan juga keluarga.

Jasmine setiap tahun. Dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Ya, saatnya terus di Varia Sabah FM bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Dan ada ucapan yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ucapan daripada si Norzita. Oke, selamat malam untuk pendengar-pendengar Sabah FM. Ucapan juga selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh jururawat yang bergelar jururawat di Malaysia khususnya. Segala jasamu dikenang sampai bila-bila dan semoga dapat berbakti lagi kepada pasien di hospital. Dia bilang, apapun selamat hari jururawat sedunia. Jadi kalau kamu ada ucapan khas sempena dengan hari jururawat hari ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jangan lupa salitkan 3 buah lagu permintaan kamu. Okay, apa-apa aja lagu kita layan malam ini. Sambil-sambil kasih hibur lagi kawan-kawan kita yang bertugas malam ini kan. Di mana-mana juga kamu bertugas, sama ada di hospital kah, di balai polis, di stesen peminyak, yang masih lagi bekerja di restoran. Selamat menjalankan tugas kamu. Kita mau payung lagi lagu-lagu best malam ini. Ini dia Harry Khalifa, Semakin Hari Semakin Sayang. Sabah FM, bagus banget.

Kumpulan Screen Bila Kau Kata Kau Sayang. Masih lagi anda dengarkan Ozel di Sabah FM sampai 12.30 malam ini. Apapun, terima kasih Kak Ambens dari Penampang. Selamat malam, selamat bertugas, okay? Dan selamat hari jururawat juga buat Kak Ambens, sebab Kak Ambens ni pun seorang jururawat juga kan, okay? Apapun, terima kasih kerana terus kekal layan Sabah FM. Ada dia kasih video lagi, dia punya radio dia dengar sekarang ini Sabah FM, memang mantap lah. Jadi macam mana kah suasana di Penampang sekarang ini? Macam mana cuaca di sana Kak Ambens? Boleh respon secepatnya kah? Okay. Jadi untuk kamu yang di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, kalau di tempat kamu masih hujan, kamu boleh bagi info sama saya. Mungkin ada juga berlaku apa-apa di tempat kamu kan, ataupun apa-apa sajalah kamu boleh kongsikan sama Ozel malam ini di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada beberapa kawasan ataupun jalan yang tidak boleh lalu, macam itu kan, boleh kita share sama-sama dengan pendengar yang tengah melalui jalan-jalan yang kamu kongsikan. Tapi kalau boleh, harapkan semuanya baik-baik dan semuanya kembali pulih, okay? Jadi kalau kamu mau tahu info-info berkaitan dengan info cuaca ataupun apa-apa saja info berkaitan dengan keadaan cuaca sekarang ini, kamu boleh terus layari laman web rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang dan lagi mudah, itu yang syok. Kamu dapat notification lagi dan memang terus on the spot kamu dapat info cuaca. Okay, jadi seterusnya lagu ini, lagu daripada Sheila on 7, Sepia. Sabah FM, bagus bah.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

Okay, dia lagu yang dinyanyikan oleh Ira Milpon, Retak Hatiku. Okay, lagu permintaan si Kak Ams lah, siapa lagi kan. Okay, apapun dia ada request lagu lagi, ada dua lagu lagi, kejap lagi kita kasih putar di jam yang seterusnya. Okay, dan ada juga Kak Am bagi tahu setakat ini di Pinampang tidak sudah hujan, tenang saja cuaca. Oh, terbaik, syukur. Okay, jadi macam mana tempat kamu? Kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 supaya Ozel boleh bagi tahu keadaan di kawasan kamu sekarang. Okay, jadi mudah kedekat sudah pukul 11 malam ini, macam biasalah kita terus ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi di jam yang terakhir nanti bersama Ozel. Oke, jadi kita mau layan terus lagu galau malam ini, lagu daripada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau ramai.

0: Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
1: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk bastard yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
2: Buat sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Jadi waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita.

ataupun terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Apapun orang bilang malam ini malam masih muda. Kalau ada ucapan kamu ataupun ada perkongsian kamu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, hari ini 12 Mei 2026 merupakan hari jururawat sedunia. Okey, ini merupakan bukan sekadar profession tetapi panggilan jiwa. Okey, di sebalik senyuman dan juga keletihan, jururawat sentiasa hadir memberi harapan, perawatan dan kasih sayang kepada setiap pesakit. Jadi untuk semua jururawat, selamat hari jururawat kepada semua. Okey, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Kalau kamu ada ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang bekerja sebagai jururawat, jangan kasih lama, WhatsApp sekarang. Okey, kita mau terus layan lagu galau juga malam ini. Ini dia lagu daripada Steven, Pasar Ribu, Belum Siap Kehilangan. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Sedang

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Mas Syamilan dan Sabah FM. Bagus.

The Scientist. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM walaupun di hujung-hujung sudah siaran, tapi kita tetap mendengarkan siaran Sabah FM sekarang ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Masih ada beberapa lagu lagi kita akan kasih putar. Kami akan terus payung kamu malam ini dengan lagu-lagu permintaan kamu. Jadi kamu stay tune. Lagu kamu sekejap lagi kita kasih putar, oke? Sambil-sambil itu, Zel mau kongsikan sama kamu info cuaca untuk besok. Memandangkan cuaca sekarang ini tidak menentu, jadi kita mau kongsikanlah sama kamu untuk cuaca pada hari Rabu 13 Mei 2026. Untuk cuaca di sebelah pagi, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman, hujan di beberapa tempat di pantai barat dan Tawau. Tiada hujan di Sandakan dan juga Kudat. Oke, di sebelah petangnya pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Kudat. Hujan di beberapa tempat di Sandakan. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Oke, di sebelah malamnya pula, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di pantai barat dan Tawau. Tiada hujan di Kudat. Oke, ini info cuaca akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di web rasmi Met Malaysia ataupun paling senang di aplikasi My Cuaca. Boleh muat turun sekarang secara percuma di App Store, di Google Play ataupun di Huawei.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Dan Anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam, telah menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Kegam aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Khalifa dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung lah. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Dan senangnya berhantu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabah, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Pam-pam-pam! Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Dia kata saya tak nampak tau, saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Menteri Semirah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K, mengiringkan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu.

pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau. Tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dato' Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor. Intan Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Lantari Mas Mira, Abang Cincin Kemas. Oh, sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran. Abe manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey, adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Hussein, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Vincent Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Jom semisi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di National FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar National FM tau. Terutamanya pendengar geng buruh hantu. PKA Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur. Pam-pam-pam. Mantap, dia bagi horn. Hasna Hasrani, Zabida, Zabidi Ahmad dari Terengganu, Iza KBE, Mami Zaidah, Mama Jasni, Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025. Kita boleh bersuka 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pemerdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya, tau. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Kim Burhantu, terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah. Dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya. Bukan sahaja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan. Kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil sama pagi, Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut Daburho, Remy 78. Kita ada Dida, Nida Wahida, Ayai PHY, Bini Silva, Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jabat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi Rohatun. Kata Macam Dah Pusing HKL, Puteri Delisha, Razilah Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk anda semua. Terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersabin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suami Muhammad Zain, Lesti dengan Sabin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kim Burhantu. Lucu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM.

paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Basuki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap di penjara. Pihak polis juga mengambil sira mengenai dakwaan perlibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, kalau itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi. Setuju tangkap, setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom hadir. H dari Pekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Noriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti, 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suryati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun, semuanya, Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam. Okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Beberapa bagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nurdiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Stingkan dalam diam aku mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kiabur Hantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Dan semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam. Semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam diam aku mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL, Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanon Felda, Faizal, MBC85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, Yusuf YMC, luncur terus dari Perlis. Ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, Purnama Merindu. Sikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih berdengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Ini bukan saja dekat England, di Australia juga ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong laporkan diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada seorang yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga terus hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhan itu terus kekal setia.

0: kimia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari game berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan game berhantu. Sebab game berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Fok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja.
Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhkan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Jurnalis saya Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

lagi ya dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Jam ini ya sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marin dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Rasional FM sentiasa di hati. Ini memang di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, InsyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan. Tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh, kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu dan ketika memandu tu perasaan kita marah, kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hanim.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adad ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam manapun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu, dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu Masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

masa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Kongsikan muzik.

0: Kin FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sendakan FM.
1: Ya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sendakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Evolusikan.

0: Gegan FM bersamamu.
1: Ya, Ibu 6.11 Sanagin FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus dengar Sanagin FM di mana pun anda berada. Okey, kekal bersama kami menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang dengar Sanagin FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, Ibu 6.11 Gerakan Solo pagi ini teman berteman bersama saya Asita Sulaiman DJ Azbuka dalam alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai ke pukul 11 pagi nanti menerusi Evo 6.11 kali ini, di mana pelbagai maklumat semasa kami kongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan kami sediakan telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kali ini menerusi Evo 6.11 ya. Baik, sekejap lagi 6.15 minit pagi saya akan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sanakan, Beluran, Kira Batangan dan juga Terlupit, dan jadual ramalan air pasang surut bagi Yesen Sandakan ya. Dan seterusnya pukul 6 hingga pagi kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya kembali bersama kami di Sanagin FM bersamamu 6.45 pagi. Kami akan siarkan Laman Nurani terbitan rakan setugas Abam Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti bersama. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanagin FM bersamamu. Bersama kita menerusi Evo 6.11 Sanagin FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

0: semua.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Ivo 6.11 Sandakan FM bersamamu. Baik, sampai masanya untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Dan selepas itu saya akan kongsikan jadual ramalan air pasang surut bagi stesen Sandakan ya. Baik, untuk ke daerah Sandakan, di mana ramalan cuaca untuk hari ini di daerah Sandakan sepanjang hari ini diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Ini bagi daerah Sandakan. Seterusnya untuk daerah Beluran, di mana pagi dan juga petang diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam di Beluran diramalkan tiada hujan. Seterusnya untuk daerah Kedah Batangan, pagi di Kedah Batangan diramalkan tiada hujan, manakala petang dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat di daerah Kedah Batangan ya. Dan untuk daerah Terlupit pula, ramalan cuaca bagi daerah Terlupit, di mana pagi dan juga petang diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, seterusnya jadual ramalan air pasang surut bagi stesen Sandakan, di mana pada pukul 8.43 pagi nanti akan berada pada paras 0.43 meter. Pukul 2.51 petang nanti akan berada pada paras 0.38 meter. Dan pada pukul 8.47 malam nanti akan berada pada paras 0.33 meter. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit. Dan juga jadual ramalan air pasang surut bagi stesen Sandakan yang saya kongsikan bersama dengan anda bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
2: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kalian Fair bersamamu.
2: Terima kasih yang luar jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water saringan FM 4.9.5.8.9.5.8.8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa ke selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

semua program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Evo 6.11, gerakan solo Sandakan FM bersamamu. Kekal bersama saya di

Siti Asita Sulaiman dia juga sebutkan alang-alang. Terima kasih anda yang terus dengar Sarikan FM. Di mana pun anda berada, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Menerusi frekuensi cuaca ini 90.1 MHz. Dan untuk Evo 6.11 pagi ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kita kongsikan selepas ini. Dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Ya, yang penting anda kekal bersama kami di Sarikan FM bersamamu untuk pagi ini. Menerusi Evo 6.11. Okey, anda juga boleh tunjukkan salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal beribur dan juga berinformasi bersama kami. Sarikan FM bersamamu Evo 6.11.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang pendengar sekalian, semoga anda sentiasa gembira, bahagia dan sentosa. Tajuk kita pada kali ini, Mak, aku rindu masakanmu. 9 bulan 10 hari belum dia nampak muka kita. Belum dia tahu handsome kah atau cantik kah. Kadang dia muntah, pucat mukanya. Kadang tetap bekerja sebab mau kasih makan orang yang dia belum kenal. Yang dia tahu, ini adalah anakku. Habis tempo 9 bulan 10 hari itu, dia ingat boleh sudah dia santai-santai. Nyatanya lagi berat dia rasa. Kadang ada yang dibelah perutnya, kadang ada juga yang melalui fitrah. Tapi walaupun jalan fitrah, sama juga sakit yang dia rasa. Mau bercerita, hanya air mata menjadi bahasa. Karena rasa tidak dapat diwakili dengan kata. Ya, seperti yang kita tahu, dialah ibu, dialah juga umi, dialah juga mak, dia juga lah mami, bunda. Apapun panggilan itu, dialah yang paling banyak berjasa kepada kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, seorang manusia itu, dia telah dikandungkan oleh ibunya dalam keadaan yang penuh kesukaran. Dan begitu juga dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yang penuh kepayahan. Dan kandungan serta susuan kepada anak adalah selama 30 bulan. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ibu sampai 3 kali, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka." Maksudnya, ibumu, ibumu, ibumu, kemudian barulah ayahmu. Hadis riwayat Muslim. Kalau hari ini ibumu masih tersenyum, tengoklah sepuasnya dan berbaktilah bersungguh-sungguh. Karena sekeping gambar tidak melunaskan rindu. Kalau cakapnya buat kita terasa hati, bergembiralah karena kita masih mendengar suaranya. Percayalah sidang pendengar sekalian, tidak ada lauk yang lebih sedap daripada masakan ibu. Bukan karena secubit garam yang dia tuangkan, tetapi dengan segenap kasih sayang daripada lauk itu. Tanpa dilupakan juga, seorang lelaki yang gagah menafkahi kita, membanting tulang, berpanas, berhujan, tiada kata berhenti yang dia paham. Dialah seorang bapak kita. Garang pun macam mana, garangnya itu untuk membentuk pribadi, bukan karena benci. Maka apapun urusan kita, dahulukanlah dua insan tercinta ini. Sekalipun bergunung emas yang kita berikan untuk menunjukkan bakti sidang pendengar sekalian, itu semua belum cukup untuk membayar setitik air mata yang tumpah dari kelopak mata mereka. Genggamlah redha mereka. Surga adalah jawab dari semua doa-doa kita. Karena redha Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengiringi langkah kita. Kita tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat ke-23. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Bisnes kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi, utama menuju pagi.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion de Poring, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupi.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita ringkas Serakan FM. Berita ringkas Serakan FM.

0: Siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Promosi menarik. Kami tahu.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: Zoom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Menarik di Medsos hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Yes, terima kasih untuk saya kongsikan apa yang menarik di Medsos untuk hari ini. Hari Rabu 13 Mei 2026, Evo Solo masih bersama saya, Asinta Sulaiman, DJ Asbukan Alang-Alang. Baik, yang menarik di Medsos satu pagi ini, yang pertama yang saya kongsikan, di mana dosa hina sahabat Nabi, umat Islam ditegah cemari kemuliaan. Okay, di mana perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW adalah haram dan termasuk dalam dosa besar dalam Islam kerana mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah At-Taubah, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasan menegaskan para sahabat merupakan individu yang bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan dan juga menegakkan serta menyebarkan agama Islam. Dan beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan di laman sosial Facebook sambil menegaskan bahawa perbuatan mencaci golongan sahabat sama adalah sama seperti menghina insan yang berjuang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan agama Islam. Jadi untuk itu, sehubungan dengan itu, beliau juga menyuruh umat Islam agar sentiasa menjaga adab serta menghormati para sahabat dengan memelihara tutur kata dan juga penulisan khususnya di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan mereka. Okey, itu yang menarik di Medsos yang pertama saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, yang seterusnya. Okey, di mana Yang Berhormat Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, hadir ke perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi Anjuran Finas bagi bulan Mei 2026 di Dewan Serbaguna Aras 1 Kompleks Kementerian Komunikasi semalam, ya. Di mana dalam amanatnya, Yang Berhormat Menteri turut menekankan beberapa pencapaian penting industri kreatif negara, antaranya kejayaan kutipan box office film tempatan yang mencatat jumlah tertinggi sebanyak 244 juta ringgit pada tahun lalu 2025, ya. Di mana selain itu, beliau juga turut memaklumkan mengenai pembentukan Majlis Ekonomi Jingga sebagai langkah memperkukuh ekosistem industri kreatif negara dan juga pewujudan bahagian animasi di Finas bagi memperkasa pembangunan sektor animasi tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, selesai saya kongsikan lebih menarik di Medsos untuk pagi ini dan banyak lagi berita-berita semasa. Info-info terkini akan kami kongsikan kepada anda. Kekal bersama kami, Serangan FM bersamamu.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Serangan FM.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sabah Kenal Full, Sabah Kenal FM, bersamamu.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Teknologi BIM bantu tangani masalah jalan raya rosak di Sabah. Sistem pendidikan negeri diperkukuh tangani isu sekolah daif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penggunaan teknologi Building Information Technology BIM akan diperluas ke Sabah bagi membantu menangani isu kerosakan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, penggunaan BIM terbukti membantu menjimatkan kos selain memperbaiki penyelarasan projek pembinaan. Teknologi itu telah digunakan dalam pelaksanaan projek Pan Borneo di Sarawak.
1: Kita sekarang banyak digitalization dan juga teknologi. Jadi bukan sekadar building material physical tetapi solutions. Jadi Malaysia ni kita tidak ketinggalan kerana memang construction industry ni adalah engine of